0: batuk ngomong ke batuk.
1: Amputan ke batuk nita temu tuman.
0: Amputan asli nik nik kuyat kuyat. Dalit kan ninyo sa.

0: Lagi lagi ni mewago. Kena hangat bi hangat. Kena hangat. Tak.
1: Ayah ba. Kebatik mana tak tungsel tengah.
0: Beti dia beti anak ni ha. Gimana orang kau ni mah? Lebih nak kenang ibu papa aku dan aku. Kena sesukan jual dulu.
1: Almost bis masa kuai bis bis.
0: Bis bisa ayo ha. Bis bisa ayo. Mau deng ugan ni perlu kerana gatu bud sekebesar lengan.